0: Akso hurak srakbalik angel
1: Bal kesinko
0: Akso kangkelak Utso isan Bantyo sa kiyakwa Satkanak isakike Bantyo sa kakomon Sonwe akwanda